0: negotiate subjecthood and the distribution of agency, blurring the boundaries between human and non-human embodiments. This is Brita Rulika by Linnea Falk and Simon Schultz.
1: Rulika. Lumrik. Tribla gräs. Tibast. Kvanne. Lipsticka. Stensöta. Bräken. Finngräs. Gråbo. Groblad. Ax. Alöv. Brännässla. Renfana. Säljbark. Rundbark. Häggbark. Aspark. Rönnbär. Granskott. Harsyra. Spännkåda. Tyvelbär. Enbär. Strandhumla. Tätört. Ljung. Blåbär. Bockrot. Brakved. Enbär. Älggräs. Getpors. Islandsmossa. Vattenklöver. Lin. Maskros. Mattlummer. Mjölon. Tall. Tussilago. Vänderot.
2: Blodrot.